0: Para kocapa sumangan nyariosakan wonten pundi boten enten malih kejabi ialah lampahanana daya sanes parantes yang ngutus ingkang patih maksana bakal ngabondong ye Dewi Sintawati
1: kesana Prabu Rahwana jigrah-jigrah kadia bang barongan di tangan
0: siapa medana Prabu Rahwana kapapa gerumiang gajah